0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba nukar di.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Simak Nupar Ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut, klik.

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya,
2: transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa
0: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dukar Ding.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
1: Maya FM
5: 88 Maya FM Bandung.
3: Maya FM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604178553, email

0: info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Halo, kami
2: Ilir 7,
1: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: Wisnu Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Buparenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Madu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apa lagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7690.
1: Demikianlah

0: Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM.
2: At Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
5: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu.

0: Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Cimahi, Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Dan Johanna di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparem.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas. Telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Pantengin streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM. Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Wisnu Parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My AFF.

0: Wisnu Pardi.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung.
5: @98MayaFMBandung.
6: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak, dupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: kado party.
1: Waduh, kebetulan ya mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
5: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.
6: 98 Maya FM.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Fire FM.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Mulai terungkaplah beberapa kasus tempat lain juga. Rata-rata diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
4: Bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi bongkar dugaan penggunaan kartu kuning palsu. Diduga cari makan dan minum, babi hutan mengamuk di permukiman dan lukai warga. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area ex-TPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di permukiman padat Kota Banjar.
6: Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area ex-TPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4 lewat 15 menit, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
7: Birunya, Bapak Iing, Ibu Yani,
8: sama Pak Nila.
7: Awalnya dari mana, Pak?
8: Dari kompor katanya.
7: Kompor deket tabung gas.
8: Bocoran mungkin lah.
6: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa.
5: Gubernur mendesak Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan pohon ilegal, termasuk aparat kewilayahan dan dinas terkait yang berwenang mengawasi permasalahan itu.
9: Pemerintah Kota Bandung terus mengusut kasus penebangan ilegal yang menyebabkan 10 pohon lenyap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan ia mengambil alih penanganan kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan tanpa izin karena terjadi eskalasi permasalahan. Untuk kasus

0: Bangan. Cuman ternyata pada tanggal 16 Juli diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan satu pohon. Tetapi ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya terjadi eskalasi permasalahan. Dari satu pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli saya ambil alih dan mulai terungkaplah beberapa kasus di tempat lain juga. Rata-rata memang diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
1: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam pengawasan yang menyebabkan lenyapnya 10 pohon dekat lapangan padel 69 yang terletak di persimpangan Jalan RE Marta Dinata Jalan Cihapit, Kota Bandung. Menurutnya, kejadian tersebut tidak mungkin luput dari pengawasan aparatur pemerintah. Penebangan pohon dalam jumlah besar di kawasan pusat Kota Bandung sulit terjadi tanpa diketahui aparat pemerintah.
2: Jadi begini, ke Pak Wali Kota, satu kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya itu ada kelalaian atau ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan?
3: Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Peristiwa yang viral di media sosial itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka gigitan pada bagian kaki setelah diserang babi hutan.
4: Hewan liar tersebut diduga turun dari hutan untuk mencari makan dan minum. Mengetahui keberadaan babi hutan di lingkungan permukiman, sejumlah warga beramai-ramai berupaya menangkap. Namun, seorang warga yang berusaha mengusir babi hutan justru diserang saat hewan itu mengamuk. Akibatnya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menangkap. Salah seorang perangkat Desa Subang mengatakan, terdapat dua ekor babi hutan yang turun dari kawasan hutan menuju kolam milik warga untuk mencari minum. Setelah itu, satu ekor kembali masuk ke hutan, sedangkan satu ekor lainnya masuk ke permukiman hingga membuat warga panik.
5: Babi masuk sungai, kemungkinan mencari minum, dan naik ke permukiman warga, bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban, dan terdapat luka-luka ringan.
4: Babi hutan yang berhasil ditangkap warga untuk sementara diamankan sebelum diserahkan kepada petugas berwenang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar di anggota PR SSNI Jabar di Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Jalu Priambodo, mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa warga dari ancaman bahaya.
6: Khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana tetapi juga sebelum terjadi bencana.
3: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak armada bus Mini Arta rute Bogor Kampung Rambutan setelah memeriksa kelaikan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah dokumen belum memenuhi ketentuan, termasuk masa berlaku ujikir dan administrasi kendaraan.
7: Beberapa dokumen yang

0: menjadi catatan antara lain masa berlaku ujikir serta kewajiban pajak kendaraan yang belum dipenuhi. Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak operasi Bus Miniarta dikabarkan tengah melakukan pembenahan administrasi dan permajaan armada agar dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Kita melakukan penindakan sesuai dengan SOP kita mengenai kelayakan kendaraan, di mana kan angkutan umum itu harus layak jalan dan berkeselamatan untuk para penumpang. Nah, kalau yang kampung rambutan, AKAP ya, tapi untuk Depok mungkin AKDP nanti.
0: Terkait dampak penindakan terhadap para pengemudi Bus Miniarta, Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk mencari langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi mengungkap adanya indikasi peredaran Kartu Tanda Pencari Kerja AK1 atau Kartu Kuning Palsu. Temuan mencuat setelah salah satu perusahaan yang sedang melakukan proses rekrutmen karyawan menemukan dokumen yang diduga tidak diterbitkan secara resmi.
3: Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi mengatakan dugaan pemalsuan itu terungkap ketika pihak perusahaan menghubungi dinas untuk memastikan keaslian kartu kuning yang dibawa seorang pelamar kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, ditemukan indikasi dokumen bukan merupakan produk resmi pemerintah. Pihaknya kemudian memanggil pemilik dokumen untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi kuat kartu kuning yang digunakan bukan diterbitkan melalui mekanisme resmi. Disnaker Trans. Ia menilai maraknya tawaran pembuatan kartu kuning melalui media sosial maupun perantara menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4: Kami menemukan ada indikasi pembuatan kartu kuning, indikasinya dipalsukan.
3: Sigit mengingatkan, penggunaan kartu kuning palsu tidak hanya membuat masyarakat menjadi korban penipuan, tetapi juga dapat menggagalkan peluang memperoleh pekerjaan karena perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pelamar. Disnaker Trans meminta masyarakat mengurus pembuatan AK1 secara langsung di kantor Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi atau melalui layanan daring resmi yang telah disediakan pemerintah.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparti.
2: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: Sendiri Medica, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Maya FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penebangan ilegal pohon kembali terjadi di kawasan Cijerah. Tidak ada lagi aset daerah dimiliki perorangan atau swasta. Panen raya tekan harga pangan, Jawa Barat catat deflasi 0,05%. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Setelah ramai penebangan ilegal sejumlah pohon di halaman area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung, kasus serupa kembali terjadi di kawasan Jalan Pasar Pola Cijerah, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pelaku penebangan datang menghadapnya di Balai Kota tanpa membuat janji terlebih dahulu. Secara terbuka pelaku menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menanggung segala resiko hukum. Erwin mengatakan pihaknya berpegang pada asas praduga tak bersalah dan berupaya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme restoratif justice. Namun sanksi tetap harus diterapkan sesuai aturan yang berlaku.
2: Dengan pelakunya barusan dia datang ke Balai Kota ke sini, dia minta maaf, apapun resikonya kata dia, dia siap menanggung. Ketemu sama saya di sini, saya juga nggak tahu kira-kira siapa. Karena kalau orang ketemu saya nggak pernah janjian dulu. Tahu-tahu datang aja kan di sini banyak. Kita ini kan mengedepankan restoratif justice ya dalam arti posisi. Kita lihat dulu nanti seperti apa persoalan ini. Kita tidak bisa langsung menjat hukum, tidak seperti itu. Apalagi sekarang ini kan kita mengedepankan musyawarah ya gitu. Ya kalau emang bisa kita, kalau saya ya di pribadi saya, kalau emang persoalan ini bisa dengan musyawarah kenapa tidak, kita selamat tidak melanggar regulasi. Kalau saya bisa, kita putuskan main terbaik walau bagaimanapun bahwa mereka itu warga kita, warga Kota Bandung, dihukum ini ada namanya restoratif justice. Kalau emang bisa kenapa tidak, kan? Tapi tetap harus ada sanksi gitu kan seperti.
1: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, juga Komisi Pemberantasan Korupsi, menandatangani komitmen bersama pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah. Penandatanganan komitmen berlangsung pada rapat koordinasi di kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi pada Selasa kemarin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa langkah ini untuk menghindari adanya praktek kepemilikan tanah seperti sempadan sungai, sempadan jalan yang tidak seharusnya menjadi atas nama pribadi maupun swasta. Gubernur juga mengimbau para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran agar aset milik daerah dilengkapi akta yang otentik.
3: Kan pada teman-teman ATR, BPN, kantor pertanahan kabupaten kota untuk tidak mengulangi lagi berbagai perilaku yang terjadi masa lalu, yaitu daerah-daerah sepadan sungai, daerah sepadan jalan, sumber-sumber mata air, danau, banyak yang memiliki kepemilikan yang bersifat personal atau perusahaan atau tersertifikatkan bukan atas nama negara, tapi atas nama pribadi atau swasta.

0: Jalan di angka 1,64%. Dari 10 kabupaten kota, pantauan indeks harga konsumen di Jawa Barat, 8 diantaranya mengalami deflasi. Kota Bekasi menjadi daerah dengan deflasi terdalam sebesar 0,14%, sedangkan Kota Bandung mencatatkan deflasi 0,06%.
1: Pada Juli 2006, secara mantuman terjadi deflasi sebesar 0,05%. Secara year to date, inflasi Jawa Barat bulan Juli 2026 sebesar 1,64% dan inflasi year on year sebesar 2,72%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi Juli 2026 ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,79% dan memberikan andil deflasi 0,24%.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak memasang berbagai atribut kemerdekaan terlalu dekat dengan jaringan listrik. Selain itu, warga diimbau tidak mengikat, memaku, maupun memasang atribut kemerdekaan pada tiang listrik karena dapat merusak aset kelistrikan dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan listrik. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dari Giovano juga mengingatkan masyarakat agar total beban listrik yang digunakan sesuai dengan kapasitas daya terpasang untuk mencegah terjadinya beban berlebih yang berpotensi menyebabkan korsleting maupun gangguan kelistrikan.
3: PLN UID Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan tetap mengutamakan keselamatan. Seperti saat memasang bendera, umbul-umbul, lampu hias, ataupun dekorasi yang lain, pastikan jaraknya minimal 3 meter dari jaringan listrik dan jangan memasangnya pada tiang listrik. Gunakan peralatan yang memenuhi standar keamanan serta hindari penyambungan listrik secara ilegal. Bagi masyarakat yang menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan di sekitar jaringan listrik, mohon untuk segera melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kontak senter PLN 123.
0: 3 unit rumah bedeng di Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, habis terbakar pada Selasa siang kemarin. Musibah kebakaran terjadi akibat ulah seorang pria berinisial AR 22 tahun yang nekat merusak dan membakar rumah milik orang tuanya, sehingga merembet ke bangunan lainnya. Kapolsek Babakan Ciparai Kompol Kurniawan mengatakan, peristiwa bermula dari tersangka yang dalam keadaan kesal setelah dimarahi oleh orang tuanya saat pagi hari, kemudian datang kembali ke rumahnya. Tersangka selanjutnya melakukan perusakan dan membakar sepeda motor yang terparkir di dalam rumah orang tuanya tersebut. Kobaran api kemudian membakar rumah orang tua tersangka dan beberapa rumah di sebelahnya. Akibat perbuatannya, tersangka yang kini mendekam di sel Polsek Babakan Ciparai terancam hukuman 9 tahun pidana.
4: Motifnya merasa kesal karena dibiarkan oleh keluarga ataupun orang tuanya sehingga melakukan perbuatan tersebut. Pelaku dimarahin sama orang tuanya, kemudian jam 13 datang lagi ke TKP, marah-marah, memecahkan kaca, memecahkan genting, lalu membakar motor miliknya yang ada di TKP tersebut.
5: Sampurasun Wargi Bandung, sedang mencari produk lokal berkualitas, Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Wonder Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Ban PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Nu parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 02254046 25 atau melalui WhatsApp di 08224711424 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.

0: Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

0: Nuperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, diperhenti
2: Maya FM.
3: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
1: @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak diperhenti
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, diperhenti.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Todos maya sema nuparti. Sobat maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.
4: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.
2: Sholat asar sahabat Maya ya di hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Semoga lagi mencari tentang jawaban dalam kehidupan sahabat Maya itu segera dibukakan. Terima kasih sahabat Maya yang sudah siap ikutan JJS 36, langsung kirimin WhatsApp aja ke 087770809898 sahabat Maya. Dan jangan lupa on airnya di 5441398. Oke, okay, let's go dari jam 3 sampai jam 6 sore bareng Meina Rahman.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Oh, belum kenal, kenalan aja dulu ya. Tak kenal maka kenalan. Oke, okay. Sebuah lagu miliknya ada band untuk mengawali perjumpaan kita di JJS 36 di interval pertama, Sobat Maya. Tenang aja, Maina belum nyapain, jadi Sobat Maya kalau misalnya mau request langsung aja kirim WhatsApp dari sekarang ke 087770809898 atau Sobat Maya bisa telepon nanti jangan dulu sekarang di 5441392888. Maina juga udah update di Facebook Sobat Maya, jadi boleh komen di sana ya, di Facebooknya Maina Rahman. Jadi Sobat Maya boleh komen sana sambil nyapain, sambil ngetek semua yang nyimak JJS 36. Tentunya di tanggal 1 bulan Agustus ya. Sekarang udah tanggal 5 Agustus, hari kelima di bulan Agustus, pasti banyak hal-hal yang Sobat Maya sudah temuin. Udah 5 hari kita melangkah di bulan Agustus, di mana di bulan Agustus ini yang Maina rasakan perbedaannya adalah langsung banyak bendera-bendera merah putih. Ya. Nuansa hari kemerdekaan, nuansa menuju hari kemerdekaan mulai terasa Sobat Maya. Seru ya kalau sudah banyak bendera pernak-pernik nuansa merah putih gitu. Jadi itu bisa memberikan kita semangat 45 untuk terus berjuang menjadi anak bangsa yang tentunya bisa membanggakan diri kita sendiri, keluarga, bahkan Indonesia. Amin. Kalau bendera-bendera yang lain mah udah biasa ya. Emang bendera apa aja? Banyak dong yang terpajang di pinggiran jalan. Oke, setelah ini Maina mau nyapain Sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36.

0: Dokar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.

0: Sobat Maya. 98 FM Bandung, Play Radio Beli Maya, mantap lagu-lagunya. Maina mau nyapain Sobat Maya, sudah siap ikutan JJS36? Boleh, yang mau telepon, yang mau on air, Maina buka langsung sekarang di 5441 3928. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh,
0: JJS
1: berani beda berani gaya, jalan-jalan sore 36 berani beda berani gaya. Dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Umi?
1: Papa kemarin itu teh aku yang ditutup sama kakak. Udah dulu postnya lama banget, aku nungguin mau on RT kapan. Terus keburu akunya tidur.
0: Ya.
1: Itu teh udah Kang Mansur sama Teh Nada teh aku.
0: Ya.
1: Udah masuk itu teh. Antar lagi katanya ngangkat on air.
0: Bobo ah.
1: Soalnya di family kemarin juga giliran aku mati
0: kakak. Tuh sekarang berarti rezekinya Umi hari ini.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang tadi teh aku kakak.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Mau nanti tuh katanya.
0: Siap. Sekarang. Siap, enggak apa-apa, yang penting sekarang masuk ya.
1: Oke.
0: Okay. Umi mau request lagu apa?
1: Aneta yang lama Aneta.
0: Oke,
1: okay. Bukan yang baru.
0: Jajah si Genemnya bareng siapa?
1: Yang esok atau
0: apa itu? Mungkin esok hari ini, nanti. Esok atau nanti. Oke, okay, Jajah si Genemnya bareng siapa?
1: Buat penyiar pujian hatiku, kakak yang cantik jelita, sehat terus, sukses terus.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Fatina, Mawadah, Warohmah.
0: Amin.
1: Hati-hati tulangnya, bebek.
0: Hatur nuhun sayangku.
1: I love you-nya 4 kebon cek ya, Kang. Ditambah.
0: Terus?
1: Kalau gitu mau buat semuanya aja weh.
0: Oke okay, deh.
1: Iya. Hatur nuhun, Kak.
0: Hatur nuhun sama-sama,
1: Pin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Umi Lilla. Halo. JJS 36.
2: Belum
0: diangkat. Jalan-jalan sore.
2: Sore 36 bersama yang cantik yang unyu yang ngabelin yang ada di Rusia.
0: Belum diangkat, Cena.
2: Belum diangkat, nah ininya belum diangkat. Tapi udah halo-halo, makanya
0: emang lagi ngobrol sama siapa?
2: Enggak ada siapa-siapa.
0: Oh, lagi ngobrol sama diri sendiri aja gitu. Sehat, Nado?
2: Alhamdulillah sesuai.
0: Mantap. Mau request lagu apa?
2: Mau dari Arif boleh?
0: Yang mana?
2: Yang mana aja deh.
0: Jadi namanya bersiapa?
2: Yang cantik yang unyu-unyu ngambilnya ada di Rusia. Selamat suka sampai tuntas. Semoga sehat terlalu panjang banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Kang Adang, Kang Abu Metal, Umi Lila, Baing Tarti, Kang Mansur, Kang Robin Kerkop, Kang Om Abah Dadeng, Kinoi Kirton, Denal Aris, Kang Tepi Sandria, Mama Putri sama Kang Yusnya, Yang Dut, Pebri Acu, Mama Sanda, Kang Gajang Galak sama Kang Gajang Rusmana.
0: Oke.
2: Okay. Kang Biansah, Mang Nono, Mang Nanar GA, Kang Bo Prabon.
0: Siap.
2: Pokoknya spesialnya always just for you aja deh.
0: Terima kasih pilih radio.
2: Ini Maya mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gue.
0: Terima kasih buat Nado, hatur nuhun pisan, udah selalu nyimak JJS 36. Oke, Sobat Maya, langsung aja Maina play ya, satu lagu dari Anet dan juga Arif, spesial untuk Sobat Maya.

98.8 Maya FM Bandung, Dedia West. Semoga sehat-sehat selalu Sobat Maya Sedayana, amin. Ada Jajang di Jalak, apa kabar? Pengen serpihan hati, boleh. Maina udah siapin ya. Jalan-jalan sorenya bareng Maina sama Araka. Hatur Nuhun, Abu Meta, Bungsu Cika Putihan, Mang Nono, Kang Ayi, Kang Adam, Salam Bolem, Nado, Mama Nur Widara, Umi Lila, Ratu Engang, Bunda Tiara, sama Mas Lesu, Febri Acu. Spesialnya buat nih aja, Kineu di Kircon. Hai hai hai, pengen banget lagunya Padi. Jalan-jalan sorenya bareng Maina, terima kasih. Bareng Umi Lila juga, Nado, Nani Memori, Imas Jua, Koswara, Aki Kanha, Uung Asgar, Mansur, Ayi Cigadung, Diansa, spesialnya buat penyiar idola Teh Maina ya, yang selalu setia, sehat selalu. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Satu lagi deh, Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran, Sinang Panon. Hai Febri, mau ikutan JJS36? Boleh, pengen Agnes yang rapuh, siap. Jalan-jalan sorenya bareng sobat main semuanya, yang asli orang Cipatuja, Nia orang cinta asli, Nurul Aisy, buat anak kelas 98, buat Agus Oce, Jajang Jala Kesatria Esaika, Diansa, Ang Inu, Cipis Santria, Mansur Parihin, Alam Bolem, Jana Aris, Imas Jua, Mama Dini, Mama Dina, Mama Syanda, Nando, Umi Lila, yang dud spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati Teh Maina Rahman bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Oke, Sobat Maya, ada serpihan hati dulu spesial untuk Sobat Maya.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: MyFM

0: memang seperti itu. Sampai tua bersama ya. Itu doa semua orang Sobat Maya ketika kita menemukan pasangan hidup. Dari awal kita menikah sampai akhir nanti kita tua bersama dan akhirnya terpisahkan oleh usia yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Maya akan buka telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jajah 36.
1: Jalan-jalan sore. 36 bersama Femina yang cantik dan soleha.
0: Terima kasih Mansur Parihim. Masih?
1: Masih kene ya teh.
0: Masih kene, enggak apa-apa.
1: Sekedik.
0: Sekedik-sekedik Maya.
1: Mohon.
0: Oke, mau rekan satu apa?
1: Si Andinya menunggumu di sini.
0: Menunggumu di siapa?
1: Andi.
0: Andi.
1: Anji.
0: Anji. Oh, oke okay, Anji. Siap. Jajah 36-nya bareng siapa?
1: Buat tadi teh Umirila, Tenado, Satu Engang, Te Imuktua, Te Indekoya, Te Anendani, Te Ilfumindi, Te Indekoya, Te Bain Karti, Mas Tanda, Madina, Madini, Kang Janta, Kang Dudu, Kang Jalan Aris, Kang Tri Kurniawan, Kang Cepi Santria, Kang Jalan Jalak, Kang Gabi Astu, Kang Atas Hopos, Kang Kino, Lukman Tusar Baros, tadinya Mas Ari Prapun,
0: okay.
1: Noni Tarkes, Mang Nanar, ah dikumpulnya, Kang Gita Dayana Sobat Maya.
0: Gitu. Oke, okay, spesialnya buat siapa?
1: Kang Gita Minanya, Bang Arakanak, gitu. Mungkin ada pesihan, gitu, kesempatan surasnak, gitu, serang berantar, dan segana, dikampikin, dikina, seperti enggak pesihan, ngomongan.
0: Amin, hatur nuwun pilih radio.
1: Lima Yaman, sapraku lakunya benar-benar mereka ya darah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ada Drew di Rancamanyar, Hoyong Kota Mati. Oh, Noahnya udah di play tadi. Boleh diganti lagu yang lain aja ya. Boleh di WA lagi. Jangan soalnya para sobat main semuanya. Buat Gilang sang pemburu naga, spesialnya buat Teh Melina aja. Terima kasih. Eta naga teh naga naon atuh ih, mending aksesorarion ngeburu naga ya. Assalamualaikum, halo Radio Maya, saya mau request. Boleh sok atuh tinggal request aja langsung ya di WA-in. Hai Teh Ani, apa kabar? Teh Ani yang ada di Cukang Haur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengen lagunya Suratku Itu Lukisan Luka di Hati. Asik. Kalau sekarang masih ada yang suka ngirim surat enggak sih? Udah jarang ya, paling WA-an aja ya. Jajan sorenya bareng semua sobat Maya, berat ngariung di babahakan Rahong Indah, sakeluargi di Cukang Haur, pokoknya kum sadayana, keluargi di Geger Kalong, keluargi Maoni, sarang Waidi di Pamecelan Lembang, spesialnya buat cantik semangat kerjanya. Terima kasih. Spesialnya buat kalau penyiar radio anu gelis Teh Maina Rahman, mancan tugas sehat selalu, banyak rezekinya, sam cinta untuk keluarga dan kru Radio Maya. Semoga barokah segala rupanya. Amin. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin hatur nuhun. Maina mau play lagunya Rapuh dulu deh yang disuka banget sama Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon.

Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

kabar Kang Adam? Mau ikutan JJS36, pengen banget BCL yang pernah muda. Iya. Jajan sorenya bareng Tenado, Milila, Teh Andin, Pak Kosasi, Mama Widara, Uya Gasu, Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Wagon, 98, Abu Meta, Jajang Jalak, Nani Memori, Teh Macua, Teh Nais, bareng sebuah Maya semuanya, spesialnya buat Teh Mena, bareng keluarga tercinta. Terima kasih Radio Maya, sama-sama. Hatur nuhun pisan. Apa kabar juga, ini ada, coba Meina mau nyapain sobat Maya yang sudah komen-komen di Facebook ya. Hai hai hai, apa kabar, ada Reski C. Ardiansah di Pamutasan City, hatur nuhun pisan. Hadir selalu di JJS36, ada Andika Sandiuda, hadir JJS36, let's go. Ada Mah Kei, alias Mama Keisha. Assalamualaikum, hadir dari Negeri Onta. Salam sehat selalu, salam JJS36. Pokoknya selamat bertugas cantik sama-sama, Mah Kei. Terima kasih, Hanupis. Mama Dini di Lembang, apa kabar Mama Dini? Terima kasih udah nyapain Meina ya, hadir di JJS36. Ada Deyani, Fitri Sopian, Bunglon hadir, Teh Meina Rahman, hatur nuhun. Deyani, Bunglon, mantap banget, salam JJS36. Ada Mas Lewang, ada di kawasan Ujung Berung, salam JJS36. Anu Mas Lesu Teh Kasepna soranganannya, thanks Teh Meinaku, semoga sehat, sehat-sehat dan sukses selalu. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Pokoknya salam sehat selalu, tentunya untuk Sobat Maya juga yang sekarang lagi ngerasain kurang enak badan. Apalagi Meina memang membaca satu artikel yang, aduh, ngeri ya. Sosial media, hati-hati sahabat Maya ya, dalam berkomentar, dalam menulis apapun di sosial media. Semoga kita bisa menjaganya.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Event.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya Event.

Oke, Sobat Maya, kadang-kadang kita suka berandai-andai. Coba kalau misalnya kita dikasih kesempatan satu hari aja atau satu kali aja ya, kita pengen merubah semuanya bisa jadi lebih baik. Tapi terkadang Sobat Maya kita lupa bahwa kesempatan itu datang beberapa kali mungkin menghampiri kita, cuma kitanya enggak

atau enggak bersyukur atas segala yang sudah kita temuin ya. Pak Dadang, apa kabar Pak Dadang? Assalamualaikum Neng Maina, waalaikumsalam. Hadir. Ini baru beres ngelacik buat bikin bala-bala. Ah, Pak Dadang mah tuh udah ini belum bala-balanya. Udah ada yang digoreng belum? Kalau udah, wah Maina mah bala-bala jeung gehu eta mah favorit pisan. Pokoknya salam sehat selalu ya, Bah Dadang di TCI. Janya Serem bareng Akikan Hai, Ayunado, Kang Alam Bolem, Karmila, Kang Jajang Jelak, sama ayangnya, Tanani Memori. Bareng semua sebut Maya aja deh, terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, berani beda, berani gaya, derah. Ada Mia di Banjaran, apa kabar Mia? Ih, kenapa tuh kamu teh udah request tapi dihapus? So, kata Teteh Mia, boleh request lagi ya. Request lagi di JJS36, okay? Sobat Maya pernah, ini gak... Dengar gak sih, ini baru-baru saja terjadi, ada seorang pasien sahabat Maya yang tentunya dia ini update di sebuah sosial media. Dia jadi captionnya begini, udah 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS ya. Itu salah satu cuitan seorang pasien BPJS yang berada di rumah sakit gitu ya. Memang hal-hal seperti ini terbilang bukan dia aja yang mungkin pernah memposting. Karena ada beberapa juga yang pernah memposting bagaimana rasanya gitu kan. Yang namanya sebuah kondisi rumah sakit itu berbeda-beda sobat Maya. Kadang ada yang tiba-tiba kamarnya kosong, kita cepat penanganannya. Ada yang mesti kita menunggu lama gitu ya. Dan ada beberapa alasan lainnya. Ya, semoga alasan-alasan tersebut memang benar aja adanya, dalam artian bukan melama-lama gitu. Bukan karena pelayanannya kurang bagus, bukan, tapi memang kondisinya tidak memungkinkan untuk langsung ada kamar gitu ya. Tapi sobat Maya, bukan masalah itu. Yang paling miris adalah kalau misalnya kita melihat komentar-komentar di sosial media tersebut yang datangnya dari petugas kesehatan. Wah, pedes-pedes sobat Maya. Padahal jangan gitu ya, mendingan kasih pengertian aja gitu yang benar, yang baik, bahwa banyak kok gitu kan. Salah misalnya 8 jam belum dapat ruangan misalnya. Ya cobalah kalau misalnya nakes itu bisa berkomentar dengan bijak. Ya, yang namanya pelayanan memang sobat Maya, Maina juga ngerasain lah, kita sudah memberikan pelayanan terbaik misalnya, tapi kadang yang namanya komentar-komentar pedas atau keluhan-keluhan itu selalu datang dari mana aja. Tapi ya mau tidak mau yang namanya pelayanan, kita harus bijaksana sobat Maya, apalagi bisa berkomentar di sosial media yang akhirnya bisa mencelakakan diri kita sendiri. Okay? Jangan kayak gitu ya, karena sedih banget orang yang memposting hal tersebut akhirnya meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus kemarin sobat Maya.

Selamat pagi, sekarang sudah memasuki interval ketiga di JJS 36. Apa kabar? Ada Rohmat di Cijambe. Janjian serunya bareng Kakak Meina, supernya buat Ajir sama Teh Liani yang ada di Majenang. Terus juga ada Sati yang ada di Margahayu. Apa kabar? Mau ikutan JJS 36? Boleh, pengen banget lagunya aneh. Siap. Janjian serunya bareng Teh Meina sama Araka, bareng sahabat Maya semuanya. Maybe, pokoknya kum buat yang lagi dengerin JJS 36, spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta. Hai, hai, hai. Meina mau nyapain juga, ini ada siapakah? Sebentar, teret. Kang Wawan Manoko, apa kabar Kang Wawan Manoko? Hanupi, sudah selalu stay tune di JJS 36, ada Jiran Batim si Bungsu Teha ya. Hadir dong JJS 36 bareng sahabat Maya Sadayana. Meina mau pilihin ini dulu deh, sebuah lagu miliknya Anmes, spesial untuk sahabat Maya.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Sahabat Maya, lagu ini aduh enak banget, apalagi dinyanyiin sama suara jernihnya Mario Geklau. Sahabat Maya, sepanjang hidupku, semoga sepanjang hidup Sahabat Maya ini, walaupun ada suka duka datang silih berganti, tapi Maya harap Sahabat Maya banyak kebahagiaan yang akhirnya kita dapat Sahabat Maya. Kalaupun ada suka, ada duka, ada sesuatu yang kurang menyenangkan, mudah-mudahan itu bisa memotivasi biar kita menjadi sosok yang luar biasa.

0: Maya Ever.
1: Ya, sedang Maya Seba, dokter D.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Pasti Sobat Maya kalau radar kita sudah bagus, walaupun jarak memisahkan, pasti akan ketemu. Oke. Hai Sobat Maya, lagi di jalan, apa kabar? Lagi pada mau kemana sih sore-sore gini? Hah? Wah, masih warawiri Teh Mei. Biasalah, pekerjaan sudah mulai padat merayap Sobat Maya di bulan Agustus ini. Oke, yang lagi masih warawiri kesana kemari, semangat ya, super semangat, karena mau tidak mau yang bisa menyemangati diri kita sendiri adalah diri kita. Yang lain lumayan lah, ada efeknya. Tapi kalau misalnya kita berharap dari yang lain aja terus untuk memberikan semangat, kitanya nih Sobat Maya mau tidak mau harus ngasih semangat, kita ngasih motivasi untuk diri kita sendiri setiap harinya, agar ya apapun yang kita lakukan, kita pokoknya do the best, be the best ya. Yang lagi di jalan hati-hati, tapi terima kasih yang lagi di jalan udah selalu stay tune di JJSI 6.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya, Tuhan tahu pasti apa yang terbaik untuk kita ya. Terima kasih Sobat Maya kebersamaan kita di JJS 36. Maya juga mau ini nih, mau nyapain Sobat Maya yang sudah lope-lope lah ya. Udah stay tune. Dan terima kasih untuk semua Sobat Maya yang selalu setia di JJS 36. Apa kabar juga buat Wan Manoko, ada Ferry Kurnia, ada Kang Alam Bolen. Apa kabar Kang Alam Bolen di Sukamekar Melembang. Pokoknya terima kasih kebersamaan kita, selalu nyimak JJS 36. Waktunya main pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. My AFF.

0: Madu Parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, Nuparenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenti di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM.

0: Kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak no parenting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/PMB.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, nupar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Wisnu Karti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
3: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maya FM 98.
4: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya,
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Sobat Maya simak, lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
5: Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Indonesia.

0: Di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak nu parenting.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berpenting
0: Maya FM.
2: Facebook Maya FM @98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
6: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Bahagia, tetap Maya Sibak. Dupar di.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, di parenting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak di parenting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Karti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duparem.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa Rumpi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Halo, kami
4: Ilir 7.
3: Sobat Maya suka dangdut.
5: Pop Indonesia.
6: Entah apa yang merasukimu.
5: Atau pop Sunda.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya tebak no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri Wa hlul uqlata min lisani yafqahu qawli Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran nabar hati penjujuk hati pengobat jiwa selalu di hati di 98 Maya FM di Komplek Kopo Permen 1 Blok T nomor 11 kembali hadir mengisi ruang dengarnya sobat Maya masing-masing di keluarga besarnya. Berikut handai tolannya ya untuk mencari kebaikan-kebaikan di hari ini. Hari yang ke-21 di bulan Safar. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik, hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang senantiasa membawa banyak kebaikan. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini ya hari Kamis kita akan kembali beribadah kepada Allah melalui murojaah, tilawah dan turjamah yang biasa diagendakan setiap hari Kamis dan qadarullah hari ini kita sudah berada di surat Al-Munafiqun. Surat yang ke-63 kita akan bersama-sama membacanya atau bertilawahnya dari ayat yang ke 4 sampai ayat 6 silakan ya rahmatullah ayat 4 sampai ayat 6 mau 1 mau 2 mau 3 silakan kirimkan saja VN-nya atau yang mau gabung di nomor telepon insyaallah monggo ditunggu di 0225441398

0: yang mana beliau mengkabarkan ya kabar duka, yaitu tentang anaknya yang meninggal dunia. Sudah kita doakan ya rahmatullah, dan tidak salah kalau berkali-kali kita mendoakannya juga. Semoga almarhumah yang meninggal dunia itu ya diberikan ampunan oleh Allah, kemudian iman Islamnya diterima Allah, dosa-dosanya diampuni Allah, dan Allah memberikan yang ganti segala kehidupan dunianya dengan yang lebih baik. Keluarganya ya keluarga yang lebih baik, hartanya ataupun termasuk pasangannya diberikan yang lebih baik. Hatur nuhun Ibu Asih, hatur nuhun barantos keinformasikan Radio Maya sauna di Jalan Gagak. Alhamdulillah, alhamdulillah namanya. Alhamdulillah sauna isi koma lah. Maya FM dirancak ngaguru Pak Ustaz. Aduh. Tapi ayaan mah ayaan benernya. Gitu biasa nah Pak Bibi Asih Bu Asih mah sana sok digilak-gilak ke tene. Ya. Ganggu aplikasi atuh teh sok. Ya teh sana Ustaz ya aplikasi teh sok kadang les teu aya gitu tadi. Uyahan deui teh. Aya deui gitu ya. Bu Asih hatur nuhun assalamualaikum. Alhamdulillah Radio Maya di Jalan Gagak Goncrang. Tuluhun atunya masih ada informasi. Mangga diantos susanesna informasina ieu di Rancaekek ieu. Kadangnya di Rancaekek mah luar biasa. Kadang nuju saya jeung sae gitu ge yana ya. Kadang nuju kirang sae gitu. Tapi sok salos kitu rahmatullah. Istiqomah dan nenek lagi nenek istiqomah. Alhamdulillah siwasa saya Pak Ustaz hatur nuhun Bu Ai hatur nuhun bisan. Ya parantos ngeinformasikeun. Ya, alhamdulillah tos gintunkeun oge alhamdulillah. Sok kantun sanesna ah mangga. RCM kumaha RCM. Kumaha disapan disapan kumaha. Aduh orang sapan ka mananya. Hatur nuhun jalu parantos gintunkeun VN. Nah, RCM muncul ayo. Kumaha ngagu aplikasi, ngagu pemancar. Sok. Diantos. Duh. Sawurna. RCM sae. Nah, Ustaz. Sok atuh alhamdulillah hatur nuhunnya. Kumaha bun keluarga daramang sadayana si bapakna. Si Neng na, aduh terselami. Tepenak jeung si Neng ta. Ya, aduh, rada kirang. Iya deh, kirang saya. No. Tapi semangat terus ya. Mudah-mudahan keluarga sadayana di RCM ya, ayah dina kawilujengan ya. Orang kawitan emang aja remakullah tuluhun atas giturkan VN dikawit umu alhamdulillah masih semangat umunya dina kaayaan berduka tapi na tetap semangat istiqomah ya giturkan VN gitu bahkan nomor wahidun wahidatun ya nomor wahidah. Bang atuh umu sok kapayun sok. Sok kapayun di kawitan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-63. Surah Al-Munafiqun. Ayat 4 dugi ka 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wa iza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa iza ra'aytahum tu'jibuka
1: saya setuju ya tiga wa iza ra'aytu ka ya wa iza ra'aytahum ya tu'jibuka tiga tu'ju ai umuk mang ngawasna wihan isok sekali
0: rojim wa iza ra'aytahum tu'jibuka ajwa ajsamuhum
1: upami anu gawitan leres luka dua
0: wa iza ra'aytahum tu'jibuka
1: dah tu'jibuka sari tu'jibuka ya ai tadi luka hiji leres ya pas lewihan ni pegentas hurufna posisi hurufna tadi malas toji buka ari anu kadua janten naon saya toji buka jadi tuji buka tuji buka gitu tuji buka gitu coba kerja sama enggak
0: tahu matu anji buka ajwa aja samuhum wa iza ra'aytahum tu'jibuka
1: saeta jadi kale nunggu ya
0: jua ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubum saman annahum khusubum musannada yahsabuna kulla soihatin alaihim humul adu fahdarhum humul adu fahdarhum qatalahumullah anna yufakun. Wa iza qila lahum ta'alaw yastaghfir lakum rus

0: Ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi lawwa ru'usahum waro'ait.
1: Ya, jelas lagi nya lawau yang akhirnya ras itu tak tadi ras bisa ta'alau tina ta'alau lawau ru'usahum gitu ya
0: itahum waro'aitahum yasudduna wahum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfartalahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan apabila kamu melihat mereka, kamu tertarik kepada tubuh-tubuh mereka, dan jika mereka berkata, kamu tertarik mendengarkan perkataan mereka, mereka itu seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan atas mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, Rasul Allah akan memohon ampunan bagimu. Mereka memalingkan kepala mereka, dan kamu lihat mereka berpaling dan mereka menyombongkan diri. Sama saja atas mereka. Kamu memohonkan ampunan bagi mereka atau kamu tidak mohonkan ampunan bagi mereka. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami atur nuhun umu ya. Terus tadi dikoreksinya kakirangan anak. Omah Nung. Alhamdulillah Pak Mungpuk Radio Maya saya aplikasi saya insyaallahnya. Pami aplikasi mah emang insya Allah saya nya musim kuring mah ngantos sante kabarna gitu ya kabarna berarti alhamdulillah nuju jima tah oke okay. Sakantenan kia bisa nak seur omak nung teh alhamdulillah di pamungpuk radio maya saya ngau aplikasi kalabet sim kuring gitu nya kalabet sim kuring nuju sehat tah gitu. Tambihan rahmatullahnya tambihan alhamdulillah nuju sehat gitu ya pagi tadi namanya ayah naon artinya Bu Asih nganggo pemancar nganggo aplikasi Bu Asih sampaikan ke ayaan segalanya gitu mah lajeng kenah di ubu ka ubu Asih ayah nasok Bu Asih mah kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz bading ngiringan diajar ngaoskeun surat Al-Munafiqun ayat 4 sareng 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum. Wa iyyakulu tasma' liqaulihim.
1: lu na panjang gua sih ya. Wa iyaqulu lu na panjang tinggal namanya gua sih teu dipanjangkeun sanes teu sanes kirang panjang teu dipanjangkeun geus sawih
2: ali muhum wa iyaqulu tas
1: nah, tanya lu gitu
2: ma liqulihim ka'annahum husubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fa fahjarhum qatalahumullah anna yu'bakun wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawau wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawau ru'usahum
1: Allahu wau ya Sa'ala yastaghfir lakum Rasulullah lawau ru'usahum lawau ru'usahum gitu ya buasih ya
2: lawau ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Namanya di wihandinya saya. Saya di wihandinya. Ya. Lau wau. Enang nuju dihafalkan kapungkulnya. Nuju dihafalkan surat iya ayat iya. Aduh. Lami ngapalkeun teh nya dina kalimat dina ayat ieu teh gitu teh hilaw lawau teh gitu ya tapi ai lami-lami mah hafal we gitu nya rahmatullah ya mudah-mudahan atuh sadayana oge sambil menghapalkeun gitu ya nu sanesna mangga kesaha Hatur nuhun Pak Ustaz koleksinya sami-sami buat si sami-sami hatur nuhun tas jarangan sim kuring. Salajengna nenek Kansa mangga nenek Kapayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng nenek Kansa di Lembang. Surah Al-Munafiqun ayat 4 dugi ka 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum Wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husubum musannadah
1: Oke, tinggal halanya nenek. Ka'annahum husyu. Pakai shin ya. Pakai shin gitu. Ayo namanya kumasena orang wihan sekalian.
3: Wa iyaqulu tasma liqaulihim. Ka'annahum husubu.
1: Ya, shin alitnya. Husyu kedahnya.
3: Musannadah. Ya sabuna kulla soihatin alaihim Humul adu fahzarhum Kotalahum
1: Nah ini lah kawan nanti Kotalahumullah Mudah-mudahan Allah gak binasa kena nak gitu ya
3: Humullahu anna yufakun Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah Yastaghfir lakum Rasulullahi lawaw ru'usahum.
1: Lawaw ru'u, saya ru'unya. Ru'u, ru'usahum. Jadi ru'usahum jadi mastakalahnya. Lawau ngabalir ruusahum mastaka, tapi sirah maraneh orang munafik ya teh ya rahmatullah gitu ya ngabalir mastaka teh lamun naon lamun diajak karena ampunan atau nabi karena amal soleh gitu.
3: Lawau ruusahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum layaghfirullahu lahum innallaha la yahdi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna rahimakumullah urang jeda heula nya. Jeda heula sekedap aya kaperyogian. Tapi jedana ku surat Al-Munafiqun nya jedana mangga. Insyaallah sekedap sim kuring. Uih deui mangga.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم

0: لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Orang lajeng kan rahmakumullah. Mangga lu bade ngitukeun VN masih aya waktu sok diantos. Kintunan nenek kansa atos Bu Ai. Ayeuna Bu Ai nya. Mangga Bu Ai kapayun sok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alit Bu Ai nanya katinggal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aytahum tu'dibuka ajsamuhun. Wa in yaqulu tasma liqawlihim.
1: Seueur anu kirang sempurna di nasyadnya raosna emang husubun, raosna husubun, tapi ngagosya nya husubum musannadah gitu ya. Wahum lalu ayat ketika sekaliknya.
2: Wahum
1: mustakbirun. Mustakbirun takaburnya. Saya semua takbirun. Mustakbirun.
2: Tawaun alaihim astaghfar talahum amlam tastaghfir lahum. Layyad firallahu lahum inna allah alayah ilqawm al-fatihah sadaqallahu al-adim. Aku nuhun pausat karena pimpinan anak aku nten kenal kelepasannya di anak-anak perekina mudia pausat asap luar jim dalamal karena tinggal hati dilantar ke tempat agama atau anu ngarupin pada radio Maya FM. Mudah-mudahan ini sarehatkan ini alamatkan tempat agama banyak dalamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ai HP na atawa napi jarakna nu tebihnya tina aosan itu tina suara Ibu Ai kana HP tebih atawa napi aya gangguan dina HP na margi naon margi alit kacida nya. Alit kacida si wantana teh kitu. Sampai-sampai aya kalimat anu teu jelas gitu. Tapi Ai aosan insyaallah jelas. Itu pahitan kemah dicobian ditolongkan. Oh HP-nya salah Pak Ustaz. Ya mudah-mudahan itu kalau Allah dipasihan anu langkung saya. Ya. Seterusnya orang karena kita nanti Ibu Hajarina, ya Ibu Hajarina mengasuh kafayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, yuk tarik ya Bu Ai. Bu Asih tarik tanya Bu Ai, Bu Eda, sekarang Ibu Hajarina, ya. Tararik kita ya, termasuk oke tadi nenek Kansa ya, tarik.
3: Sareng burina Pak Ustad badai ngairingan ngaoskeun serat Al-Munafiqun ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tujibuka azamuhum. Wa in yakulu tasma liqaulihim ka'annahum yusubun musan
1: husubun husuku hi husubun musannada
3: nadda yasabuna kala sauhatin ala
1: tete upami ima yasabu gitu ya. Ya sabuna gitunya Ibu Hajahnya ya sabuna kulla soihatin gitu intonasi nate
3: aihim umu adu fajar fajarhum kota lahum ala ana yuk pikun sadaqallahul azim
1: sanes yuk pikun yuk pakun ya yuk pakun gitu ya umi ya sanes yuk pakun sanes yuk pikun ya yuk pakun anna yuk pakun kunaon bisa manehna mun tinggal balieun gitu ya ieu jalma munafik remakullah ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Faustin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun. Ya karena kintu nanana tidele. Ene. Ya Bu Hajarina di Arcamanik. Tah ayeuna urang ka ranca ekek, rahmatullah ya. Mangga ranca ekek dede istiqomah. Itu aduh tadi gaguruh saurna teh. Ai ganggu aplikasi moal nya. Ya coba asa aplikasi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Pak Ustadz Nene bade ngiringan ngawaskeun serat. Al-Munafiqun ayat 4 wika 6.
1: Sok, bangga kapayun.

0: أمهم وإيقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنّدة.
1: Tiga le, ya tidak alasan lah. Khusyubum, tak ya lulus panjang kerja. Khusyubum gitu ya.
0: Anadah, ya sabuna kula so.
1: Tak apa milihnya dipanjangkan ya sabuna marane hanyangka kula soihatin setiap ayah omongan tapi ayah namun cukur amanya ayah narasi gitu. Ya, ayah narasi anu dilugikan ku Rasulullah asa gelap kerman asa petir ya, asa nyamar gitu cara maku
0: lihatin alaihim humul adu pahdarhum pat kota lahumullah anna yukakun wa idza qila lahum ta'a
1: kina panjang wa idza qila ta eta majhul di mana diomongkeun ya dicaritakeun dilogikeun di gitu nya marginal bagi ieu mah kalimat pasifnya pasif sanes aktif
0: alau yastagfir lahum rasulullah
1: yastagfir lakum saya selahu kali laku gitu ya. Coba deh.
0: Idza qila lahum ta'ala yastaghfir lahum.
1: Ah, laku ya kali.
0: Rasulullah. Lau yastaghfir lahum.
1: Kenapa saya istina lau? Ta'ala gitu ya. Sok ka dieu. Ka dieu. Yastaghfir lakum Rasulullah. Rasul masihan ampunan ya. Ya maksudnya masihan ampunan teh masihan cara supaya aja dihampura gitu maksudnya teh.
0: Akum Rasulullah lawau ru'us.
1: Lawau ru'usahum. Seru sesahnya didinya.
0: Sahum baro aitahum yasuddun. Waru aitahum yasudduna wahum mustakbirun. Sawa'un alaihim astagfarta lahum am lam stagfir lahum.
1: Am lam tas tagfir lahum. Am lam tas tagfir lahum. Gitu ya adanya.
0: Layagfirullahu lahum. Inna allaha la yahdil qawmal fasiqin. Sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Atas koreksi nak Pak Ustaz.
1: Atas dikoreksi tadi neneknya. Kakiranganana diulingakan. Nah, disaikan tapi diperbaiki. Ya, gitu. Anu kakiranganana. Turun nenek, tetap isi koma, mudah wama. Insya Allah barokah. Ayo orang majengka jalan kembar, mangga buah jamariah kapayun.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim.
1: Sekedapnya ni ibu aja lebih teh alasanana ayat anu iya ayat sakuhari.
2: Iya kulu tasma ni kaulihim.
1: Wihari.
2: Wa iya kulu tasma ni kaulihim.
1: Atau selaras selaras.
2: Ka'annahum khusubum.
1: Lina iya ya. Syakna kirangnya nak sakit ni.
2: Ka'annahum khusubum. khusubum.
1: Tah. Husyu, syu, syu ya.
2: Musannada. Ya sabuna kulla sayhatin alaihim. Humul aduwu fahdarhum. Qatalahumullah. Anna yufakun.

Derah. Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

Pujangga mengatakan hidup tanpa cinta katanya bagai taman tak berbunga. Wow, kalau begitu kata Santika, musik tanpa dangdut kayak sayur tanpa garam, hampa kayaknya ya. Ya, begitu kita dangdutkan pagi hari ini Sobat Maya biar dunia lebih berwarna ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 Agustus 2026, hey, saatnya sekarang kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini di Joget Morena Morningnya Maya. Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya, di mana?

galau? Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya.

0: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
6: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
7: 98 Maya FM.
8: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: 98 MyFM.
1: 98 MyFM.

0: Joket Morena Der
1: Ha! Elmo Gang! Sparti matti lampu!

kayak mati lampu gitu ya. Soalnya padam gini. Tapi ternyata gak mati lampu. Yang sebelah seberang ada yang nyala. Dimana sih Santika ya? Aduh, kalau ngelewatin jalan utama nih ya di kota Bandung tuh, yang melintasi jalan Soekarno-Hatta tuh Sobat Maya, kalau pas pagi buta, apalagi malam ya, suka ngeluh gak sih? Kok poek pisan gitu ya jalannya? Wah, di medsos-medsos juga banyak tuh yang mengeluhkan ya warga. Nih, cina para roek ye, itu kumaha tuh. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, secara status jalan tersebut adalah jalan nasional nih Sobat Maya ya. Jadi walaupun lokasinya ada di kota Bandung, ya tetap itu masuk jalan nasional. Ya maka kebijakan segala sesuatunya ya dari pusat tuh Sobat Maya. Ya tapi ini ya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memasang penerangan jalan umum atau PJU dan pembangunan atau membangun jembatan penyeberangan orang atau JPU di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung mulai Agustus ini nih Sobat Maya. Ya, hal tersebut menjawab keluhan warga soal jalan yang gelap pada malam hari dan minimnya fasilitas penyeberangan. Ya, jadi akan dipasang katanya di bulan ini ya. Kemudian penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang akan dibuatkan tuh Sobat Maya. Ya menurut Dedi Mulyadi, penanganan Jalan Soekarno-Hatta juga akan dibahas bersama pemerintah pusat karena merupakan jalan nasional nih ya. Ya karena suka ada yuti kumaha cenanya gubernur teh wali kota teh itu jalan cina para rewek kebijakan anak ayat di pusat, jadi segala anggaran teh kedah ngantosan di pusat ya. Aduh ya sudah tuh lah mun kitu mah inisiatif ya tuh. Ya, kemudian katanya si jalan nasionalnya nanti ya menurut Dedi Mulyadi pihaknya akan mohonkan agar bisa dibangun oleh pemerintah provinsi atau kota Bandung nih Sobat Maya ya. Ya nyalahnya kayak pajak-pajaknya ulah distorkeun ka ditu. Peserkeun lampu WS. Ya selain memperbaiki jalan, Pemprov Jabar juga akan membangun saluran drainase nih Sobat Maya. Ya, mantan Bupati Purwakarta tersebut menilai karena selama ini banyak jalan rusak ya karena dibangun tanpa sistem pembuangan air yang memadai. Karena problem jalan di Jawa Barat itu kelemahannya dari dulu adalah satu, katanya bangun jalan tidak dibuatkan drainase nih Sobat Maya. Ya menurut Dedi, pembangunan drainase ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan jalan di Jawa Barat ya. Ya sehingga tradisi pemerintah Provinsi Jawa Barat, jadi bukan sekedar jalan tapi drainasenya juga pasti dibangun dengan baik nih Sobat Maya. Dedi juga menyampaikan target pembangunan Jawa Barat hingga 2027 ya. Pemprov Jabar akan melanjutkan penyelesaian layanan dasar mulai dari pendidikan, listrik hingga akses jalan nih Sobat Maya. Jadi dipastikan ya, ditargetkan seluruh warga yang belum menikmati listrik bisa segera mendapat layanan karena dari hampir 50 ribu ya sekarang ini tinggal 80 ribu orang lagi nih Sobat Maya ya yang belum menikmati listrik di Jawa Barat. Ya Pemprov Jabar ini juga ingin memastikan kalau jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa itu saling terhubung tuh agar tidak ada lagi wilayah yang terisolasi nih Sobat Maya. Ya jadi nggak boleh lagi ada warga yang harus menyeberangi sungai ya untuk pergi ke sekolah atau kesulitan mendapat layanan ambulans karena tidak ada akses jalan tuh ya. Sementara perbaikan rumah tidak layak huni juga menjadi bagian dari target tersebut ya. Jadi nggak ada tuh lah ya rumah-rumah yang nggak layak huni masih ditempati oleh warga Jawa Baratnya. Oke mah mudah-mudahan pembangunan sadayana merata ya, ya. Semoga lancar, gak ada lagi lah yang gubuk-gubuk rumahnya ya. Ya semuanya layak huni lah ya. Pokoknya mah masyarakat Jawa Barat kudu sejahtera ya.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Jalan-jalan sore 36.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung.
9: @98MayaFMBandung.
10: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya F.

Jamret Cinta. Aduh, cintanya dijamret deh biar dia selalu ada di sampingku. Katanya boleh gak jadi pacarnya hasil jamret. Tapi ngomongin soal jamret nih Sobat Maya, ini juga kemarin ada nih ya. Tapi kalau yang ini bukan cinta yang dijamret nih ya, tapi melainkan barang-barang ya, barang berharga lah ya. Apalagi kalau di dalamnya tuh banyak data-data penting tuh. Ya. Ini tapi jamretnya ini dilakukan oleh sepasang suami istri nih Sobat Maya. Waduh, nekat melakukan aksi penjamretan pada Senin kemarin ya, 3 Agustus sekitar jam 7:30 malam nih Sobat Maya. Itu lokasinya di Jalan Sindang Sari, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung nih Sobat Maya. Nah, ini jamretnya tuh dia menjamret, sepasang suami istri ini menjamret terhadap seorang anak di bawah umur ya. Ya kedua. Ini keduanya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian nih Sobat Maya. Ya dikatakan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton ya, didampingi Kapolsek Panyilekan AKP Bambang Haryono dan Kasihumas Polrestabes Bandung AKP Nur Indah menjelaskan saat kejadian korban bersama temannya itu sedang mengendarai sepeda motor sambil bermain ponsel nih Sobat Maya. Hati-hati nih ya Sobat Maya nih yang biasa kalau dibonceng tuh di belakang ya bari mararain handphone tah. Itu teh mendatangkan, mengundang ya. Waduh, janganlah ya mengundang kejahatan tuh ya. Yang punya niat jahat tuh ya. Ya, simpen di kantong lahnya handphone mah, tong dimainkeun di jalan mahnya. Ya, ini sambil main handphone ya. Itu telah berhasil. Jadi datanglah kedua pelaku ini yang merupakan suami istri ini yang menjamret dengan cara mepet motor korban ya. Ya mereka berhasil mengambil ponsel korban sambil menarik tangan korban nih Sobat Maya. Ya setelah berhasil mengambil ponsel korban, suami istri yang menjadi pelaku tersebut kabur dan dikejar oleh warga. Warga pun ada yang menginformasikan ke pihak kepolisian. Ya kedua pelaku akhirnya bisa ditangkap beserta barang buktinya. Ya keduanya dibawa ke Polsek Panyilekan untuk proses lebih lanjut. Dan pelaku ini berinisial AS dan PS nih Sobat Maya. Barang bukti yang disita dari pelaku adalah ponsel, motor, dan pakaian yang mereka gunakan saat beraksi nih Sobat Maya. Ya Anton menyebut motif pelaku melakukan aksinya karena ekonomi katanya ya. Suami istri ini gak ada kerjaan nih Sobat Maya, gak ada pekerjaan ya keterangan mereka ini ya. Ya menjamret itu katanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya. Polisi kenakan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara nih Sobat Maya. Dan polisi pun juga akan mendalami kasus tersebut termasuk apakah ada indikasi pelaku melakukan di tempat lain atau tidak. Ya, ditanyakan mengapa istrinya pun juga ikut serta melakukan aksi jamret nih ya. Ya Anton pun mengatakan keterangan sementara tidak ada paksaan katanya karena memang istrinya itu diajak sama suaminya dan sudah diberitahu kalau mau menjamret nih. Jadi jelas ya ini udah direncanakan ya. Dan si pelaku yang pria ini saat beraksi menggunakan jaket ojol nih Sobat Maya, tapi bukan pengendara ojol ya. Ya suami istri ini sudah memiliki anak. Ya maka menjamret itu kata kedua pelaku katanya sih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari nih ya. Ya suami istri ini pun juga melakukan aksinya secara random untuk korban yang hendak dijamretnya nih Sobat Maya. Ya, jadi ketika ada mangsa atau korban yang dirasa bisa diambil, ya maka mereka langsung merampasnya nih ya. Ya kayaknya mungkin ini bukan kesatu. Ini gak hanya satu kali nih kayaknya ya. Aduh. Ya keduanya ini asal Ujung Berung nih Sobat Maya. Dan keduanya ditangkap saat hari itu juga ya. Karena memang dikejar oleh warga ketika mendengar si korban berteriak nih Sobat Maya. Aduh. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi jalannya salah nih ya. Pakai cara menjamret segala. Aduh, kerja dong ya. Jadi biar keluarganya tuh dikasih nafkah yang halal. Ya enggak? Kerja apa kek? Asalkan halal. Jangan jamret atau mencuri ataupun begal. Aduh, jangan atuh ya. Kasihan nanti anaknya. Ya. Masa dikasih susu uangnya hasil ngejamret ya? Kerja dong. Tapi gimana nih? Cari kerja katanya susah sekarang.

Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Nukerti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM.